Rin zatang zewe chukun namba tang di tsu jang gi di langgar zatang ganjir kishibi lezen na tongsam dani jo gib chung. Lezen di zumtuk ba tang donzan ba zibtan dur je tang zumtang gan kura do tari yana. Di nal hanji ni meng tatang a zumtang lam jile zanag zian tag la san rung nung.

dindar. Wuzhung samdo zhongqir ji rilung ginta nguzhung gijian lipxang. Sargu ba zhongku amangchub jirza ji pasa xin canhian zhigbi. Karib qi garma xing tachyone. Sujin ngumun argni hizhig sartu abjinzin xietang nyamsi nyingla. Machi ama tangkan zhikanta gebchik shilag zamji. Tangki zhirin dinta dati luci shigjim ngang tangkan zhizin yu batang. Tomi rakhji tang cunsi nirwani. Sirka tenbi warji lirim cikma shibcika jimni. Lhasi bizam yung shijime batang. Gilu pancin jirche tang. Shigjin shigzin ji namba nyingri zhin tongji yu. Wuzhung shamdo zhongqir karib qi garma xinga. Ngumun rigni hizhig lungu jabja lhizamla jinzin timni tangkan jirtang tang. Sirsang ji ge adongzu. Mani adorki, mirga jianki. Bi zuwa su tewar xibi nhamung amangchu ji lakhi abzozi malag arimzin jibyo. Dasha xingde yongsi. Lakhi ba dinja lhizabyo batang. Lakhi zozi gongsi tang nyamli kong zhibshi lhizam dikar abzhi chikni. Qimcang cangmar lakhi ba yu batang. Dacang cangmar jinzin ba yu bi. Rilung ginta ngumun rigni hizhig namba samu ngunzin yu. Garma gaji tangki ligji lungwa jachak peji lorji na dilin sugunshug tang nyamji sartu ji perim lorji hizha. Hunshun mebu ci zhungyuan ji shibji nhamchun shigzi dilin shiba ni. Garma delig ji ringhu shetang tang. Urig ji rimun jitab nyamji shibi war. Goyi sartu ji bzhiji nghasani sakshin di argni ji chhijin nang tangsam ji yu. Dirab sarwa lhebji. Rinshin namjie ji capchun si bi nagzhun lakhi bi. Sujin ji abzotzi abjinshame bar cushib tang sartu si di. Anawu tangkar dirab ji nangtun sarwan han yu. Nihtong zhobjie lor. Fujian ji wuhchur ngumun argni khizhig rukhchur ji gorkab lahdini. Rinshin namjie fujian da. Jiyong ji xingbi zhigzi rimu turm xibzhung zindar xigni. Jiawu ngumun argni hizhig camzhul nyamzhi ji cushib lanwo do. Kongi cunsi dang tangki derngi cunzi debzhur ji tabla zhongzun ji. Zi maxi gong gusig tangmang jiamni. Fujian ji cunsi rimu xigitab dang. Gonghin cha jian. Donggi abjianzhi sugu zuzi tangki sarsum nang sartu nyamzhi xiyo. Nihtong nirni lor. Cunsi rimu tangki zuzi la. Jekab hibshi dagang shui ji sartu kiwi dagtub ji gansha toba dang. Wuzhung shamdo zhongqir karib qi garma xingni tongbi sartu lakza di. Zhongku abjasi nangzhin ngimang duncuk tog njimtun tangmang si bi. Jekab xinang da gajak shuyu. Dasha rinshin namji ji zhongpo dang nyam da li kheng abzhi dang. Suzhung dinzhi xik zigni. Lakza sartu dang shimpan lakza abjinzin li la hirtag zhuzhin yu. Menghi anitsla takab. Tangka za mayimbar. Garma xinga ngumun argni hizhig sartu leetun khasani gansar hapiyo. Barmi todong nianzu lakza chizhung denzhini toa dong yajab jinsha meba zhigzhin si. Lakhi bi xingshi bi gishu abjigza lahdini. Singlib jima dag wuzu ganya bilak hita zhigzhin si. Jinzin ba garma cirang namjie ji cobi nhe chade. Zhongying zisa loblang dang. Sichuan lupshin suq tulub dang rangi ngang jeta si di. Tangrab zirig dang sujina dongzu lakza nyamji si ni. Rigni samku tunzi sarwa shimshig sarpi si di. Anawu ganyan lakza rikag guani mangchuk chota chepa si yu. Ngumun rigni hizhig nipa chirik tongwar lakza sartu si gipa masa. Tablam chani gajak shoba gi. Menghara wuzhung shamdu zhongqir karib qi garma xinga. Nagzun jinzin bi rangi ngang, hianzhur sarwa dang nyamli dang zhanlam sarwa dozhin yu. Gibchik danzin ji tangkan jirtang zhengni lu ni songxing. Kongi, ngi nyantong dang tahtong abjini, tangkan jirwi jirim dang di jabji rigni hrtamji shukyong ni ngonti. Ma dewi mongwi tangka hrta xiwa dang, tangkar gabu tabashi ji yin xie zhu. Di dang shabji. Wuzhung shamdo zhongqir karib qi garma xinggi. Rigni nyamlin namchang hirtag dode. Mungsu necheng dang zadong suq. Lelig cangwi tunli dang nyamgi xine.
རིགས ནས ཡིག ཁོར ཐོན ལས ཁོ གྲི རིམ བཞིན འཐུས སྒོ ཚང དུ བཏང སྟེ ཕྱོགས སུ མཚམས བཅད ཀྱི ཡིག ཁོར བ གར མ ཞིང དུ ཡོང ནས བོད ཀྱི ངོ མིན རིག གནས ཤུལ བཞག ཡང ཞིག རྣམ པའི ཉམས ལེན དང གསོན ཤུགས འཕེལ བར བྱས ཡོད པ རེད

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Yang zarsi shita rangbi longchandang zhalam kakab singan rupolanji qinan batsu kakam zanga. Di dar ta yang chechak sinin bimi bdankan jugunu da yina, doyang longchand nyan chan chechabli kongor kli chandam ga, lojong di tsuzi gunu wale chanin, chechay di tarlay chan di ngwa jigwa arsma pshibda sembir gabsa shi.

Rayab singan rupal hanchi, tenang le chan da yang har jingin nambal hanchi ka nyilam dir, zomdiga ra nyendun yil, ngay na tenang le chan di, zomdiga ba dang nyendun ba, rui mar jabin. Rayab tenang le chan di ngay jina, thomgu chonggu nuk kamde jina, shibaga jangdum gandil gopar pembi, sirinka ngotu yo jogu shorni, ta chamdiga ra thomandi jina, thomgu cham tangna yang yilzibra tangtul ya saga, cholam las pangin tatana nyamchuk she tang kandiyo ni na. Huayna thomgu chom tinde jina, thomagar gajung de tangga netun las kwanda chamdiga nangmal ta njugmarung nuk las kwa gar jinkhinda kongriga de tangga sangin rupa nambaga nyilimde ngotu yo jigin, natak ngay jina yang, jachi thomatang chamdiga nambanda tagla jina, pentukurin jongwi, rakhim hondan yang yang she.

Re, temen je yang chamdok chi tonang shil gui pa shik yu nu zatung mangpu shik vamal ngang su na shipa ge de thang de nocha pokku yu jing jin ta ngan chu ge nyen dum ta nocha phopi ni chil yang thon jin yu teno dab ge yil chu gui pi ni chil den da yang chin ma thun bi che te pha ma chi tonang chen bu shik gui la nyen khur je ma tang kha ni tu tang tu mu zang sa jin sa la su kwan de yang jeng kli de dang ni se ri gen da ta ge shipa de ma nga ter ge ma ju de yang sha ga chen ngang ngang chen de ren chen ma bar cha chen Kuni wei daji kuni, rupchung humu tutsung kuni, tamuzi gireb sire. Chiga ching tanga chingchil nipi sire. Shibi chinba ga tigsil nipa tuji ga xeno tabka, gaiti ching tongwa am ying na, tongchiga na chinba nenul de tangi jenba thura suku, netiga jimu tunsila sire. Loosam menga shibandi debi nul silpa tanga, nitsil tsab chibi riga la, lepandi jun shungwa am ying na chibi nian ka yang yu sire. Ni jaga riga, loo ting menga shibaga ja tong marung. Jaga nanga, Kofi jilas kwa ga shipa ga gungca ga malgante nulti nilki kawa dang zin tarung jaga nang tenyang kir ga njishil malak njarchin da kimsila sir. Sim dungca, loo ching menga shipa ga dungca samarung. Dungca na tisil chilkabi sirgishki inu tab ga shipa ga dungca saajim mungsung na jilam dang nengu malgante nupur masil shipa ga gungca dang gilam malglas kwa ga shini chang khursun nu tab ga tena shipa ga cerhu dang tekin dewa yul sir. Zhe ozui sirga tang tilsi. Chigani sirga te tang zhe kanu tabka porjir nopa tang. Shukh zhen shkani shipa ga saati malpanga ni ghatung kanu tabka rabi na lusum menga shipaandi tilsi sugu tir marung sir. Nga, cadan ngotsil sugu nyesigariga. Nyesigariga mangpoga nang ca mangpo jabo nu tabka shipa ga kamande nungkhi chenbu shungde tangi lona chera shinba tang tani shipra chakil toa sugu nilpo sabar masil. Nyesigariga ngashgila ca chir pelwa mangpo nu tabka Daily Daniel Paul Hawa Yosir.

Rin zashang zibi zingan rupunamba, dirangali zindin nga longgu sara zungu ni kamdi, chit chimdagra thoma gengina siman zanji cik ramadi jitu tabaz yonu, jangdib ka manila zguandin honggura yizib shetang ganda yoni na, di choni thoma ga gajunga di tanga ni cindayin, chimdagra thoma nyagi yizib ra tangtul ganda yigo nandi ngi tindani ngotri narla, shuni yangchirin gina ngi gilu chinde nantan ra, dambi chinde jatsirga cilta ngina, ata longgu sara zungu ni kamdi, lo chung zhona nami na dhaga, thoma nami zina dhaga, chimdaga nama ga, rangga shiba tazu lopra songi, hui cha lopa tang leshan dharkabin gina, yang doltang sedan yinmang gini tatani losu tang ju, lagbar tang gina hui ka jimu la suqanda karna, shiba ga gajunga chi chirnde khichin tepjin wano la suqanda tak, da chimdaga thoma di khabda ye ju, thoma ga yang rangtang nenda tak ilan zin ju, temanda tarung thoma ga jangdab ka, mingla da dukundang huangkura yezibya tang ngay tlatani gina, si samala suqwa ngay tlatani yang kooni chikchikira nini yidi chala chabzhikka chalda sengen rupunamba ga nyanamdi ngotru yinu tepjindi ta ingina sengen rupunamba ga yang datagla nyanu kurum tultani ta rangga shiba ina chukwa rangga thoma ina chukundatagla nijikorni ingina yang tang jarta thosula suqwa tang ingina thoma chu ingina lisam de thangga ngangni charlong yungwa tang lisam de thangga ngangni lojung de habshin hartsunri ri jamdi yukwaska luangga jukujuta dukkutag huandruga charchinga chela ta kongga ingina jangdab kamgandil hunguk shi tanga nandra diyan chini lopdruk wamu nambar tsuk de tanga gajunga de tanga ngay tatani ingi na ilan zinji tsig rimaadi jitu tawa gandamu ga kuni ngotu yu paatib zinta gergindra chamdaga thoma laas kwa ga rangang saan ingi na rangtuk yopi guni jirhi inda tanga ila zungi rangi ingi na lgil na kuna tazul ingi na rangi de tanga ngangli calung yung juda dukote pentuk nuga hishata higin jugu yung hachang kachin zgarila

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ kongbi zhochi, ngale changxia da, ngale sunshu dinbe congle chajin zhun gyo shi den yu. Trezo to, Zhongkwa mima jidun gyegabki jaje dulin todam gorgi jirim subju chesin la trezor cheba ma se, zadun to trezam chungde, chesin te, geyo mima tuzo yulia uyun lenga la trezib chagyur bygyu taje yu. Trezo to, chimdara jaje dulin todam jikzu da, chedun chimzin chagyu cende to donwa, cheje shibshu ngarbe leksu donwa, 체제겐기 침둥케와 송종치슈 체르동와 균제미바라 체지 창샤다 노제주종 퇴구창도 동와라 꾸디동 그시된유
1: 공세 송교년전수게 人气红队来谈岛屿追影李森给湖南给 계산되게 来谈 선배라시